0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Candice ya, dengan dahulu sudah yulidirkan untuk Anda ya. Oke, Monsi Gema Merdeka, kali ini kita sudah berada di Tirama untuk session yang kedua ya. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu Yuli bakal mengajak Anda untuk berjalan-jalan.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
0: Ya, Fancy Gema Merdeka, sepertinya sudah Yuli janjikan tadi, kita bakalan berjalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya melalui udara aja. Oke, Fancy Gema Merdeka, pagi hari ini Yuli akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi, di sana ada tempat wisata, namanya Desa Wisata Tenganan Pegeringsingan ya. Jadi, Desa Wisata Tenganan Pegeringsingan ini berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Salah satu desa tertua di Bali yang terkenal dengan sebagai komunitas Baliage. Nah, desa ini tidak terpengaruh budaya Majapahit dan sangat menjaga tradisi leluhur, termasuk melarang pembangunan akomodasi modern untuk mempertahankan keaslian budayanya. Nah, seperti apa Desa Tenganan Pegeringsingan ini? Kita nikmati dulu, kali ini Yulia putarkan dari Citra Scholastika, pasti bisa.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema, merdeka. 97,7

FM Gema Merdeka ngetren Fanstia, Gema Merdeka masih di Janyati ramai ya. Baiklah Fanstia, Gema Merdeka. Nah, tadi Yulia sudah menginformasikan ya, kita bakalan berjalan-jalan ke Desa Tenganan Pegeringsingan. Nah, apa saja nih daya tarik utama dari Desa Tenganan Pegeringsingan ini? Yang pertama yaitu kain tenun geringsing. Kain tenun ikat ganda langka yang proses pembuatannya memakan waktu bulanan hingga tahunan. Nah, di dunia tenun ini hanya ada di 3 tempat. Ya, yang berikutnya tradisi perang pandan, mekare-kare. Ritual sakral tahunan yang diadakan antara bulan Juni atau Juli ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Pemuda desa akan bertarung menggunakan daun pandan berduri.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97,7 FM Gilma Merdeka Ngetren 11 Januari dari Gigi ya. Baiklah fans ya, kita lanjutkan lagi. Apa saja sih daya tarik utama yang ada di Desa Pegeringsingan Tenganan ya? Yang berikutnya, setelah tadi ada kain tenun geringsing, ada juga tradisi perang pandan, terus ada arsitektur kuno. Jadi, tata letak dan juga bangunan rumah warga yang sangat khas dan berderet rapi di sepanjang jalan setapak. Nah, yang berikutnya ada kerajinan tradisional. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan kerajinan anyaman bambu, ukiran, dan lukisan daun lontar ya. Nah, jadi Fansia Gema Merdeka untuk Tenganan Pegeringsingan ini berlokasi di Kecamatan Manggis, Karangasem ya. Jadi jaraknya itu sekitar 65 km atau 1,5 jam perjalanan dari Kota Denpasar dan 5 km dari Pantai Candi Dase. Nah, jadi untuk tiket masuknya nih Fansia Gema Merdeka ya, jadi untuk tiket masuk ini tidak ada patokan ya untuk harga tiket masuk tetapnya. Namun pengunjung diharapkan memberikan donasi sukarela untuk mendukung pelestarian desa. Wah, ini wajib ya untuk dikunjungi Fansia Gema Merdeka ya. Jadi Fansia untuk yang belum pernah mengunjungi Desa Tenganan Pegeringsingan ini wajib untuk dikunjungi ya Fansia. Biar kita tahu loh, oh ini ternyata desa yang dinamakan Desa Baliage. Oke, Fansia Gema Merdeka masih diajangnya tirama, tirai musik aktivitas bareng saya Yulia sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelor Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang terfam, setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda berhenti ramah tirai musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 6 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata tepat di jam 9 pagi. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Inggih sih desa putunang gepitu FM Gema Merdeka ngetren rah jeng semang fans Gema Merdeka memali saki margi URS Fratman Sata ulan sepaden pasar Bali. Rasa yang bahagia tidak presiden angkel maling ngirangan di dedani fans Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahina semangka dimangkin ring rahina sanisyara ring bulan julungwangi ring wuku julungwangi bulan Juni warse kalih tali nemlikur. Iki fansi Gema Merdeka pendengar titiang legrain titiang pengantar acara biang sayu jagi ngaturan sembah pengas tengkara titiang pindah ke pemengka acara Om Swastiastu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Iya sih, ada sepi tulang kepitu afam. Gema merdeka ngetren alu ngaku buaya nge. Sambun kater titi afan si gema merdeka dumogi terhibur ke mantan. Ege fan si gema merdeka sapa sira ke mantan sane sampun nyarengin. Ring 081558977. Mbak Erina rajang semang mbak dek. Saking warung rini rani nge. Ring toh pati sapa napi gatre dumogi ken arayu rajang. Laris manis mengkebek dagangannya nge. Kesaran Pak Yan jumbo taler rajang semang Pak Yan ken arayu Rahajeng, wenten malih niki fans tiga merdeka wenten Mbok Wayan Sugiani sareng wenten ring Karangasem Manggis nggih. Matur suksema Mbok Yan dumugi kena rahayu Rahajeng ring Semeton Manggis. Wenten malih niki sane sampun nyarengin niki wenten akeh pisan niki nggih. Mbok Rai Sekarti dari Seputaran Kerobokan nggih. Matur suksema Mbok Rai sampun napi gatre dumugi kena rahayu Rahajeng nggih. Wenten Mamak Joda Taler sampun napi gatre. Wenten malih niki fans tia Gema Merdeka sane sampun nyarengin ring 081558977 Wayan Ene ring Belang Singapadu nggih. Matur suksema rajang semeng wenten Ibu Gede ring Kesiman rajang semeng Bu Gede wenten sira niki nggih Pak Egar ring Angantake. Matur suksema Pak Egar wenten Mbok Yan Lastri sane wenten ring Belayu wenten Pak Delengkong. Matur suksema ring Desa Taman Abian Semal nggih. Nang Anggar Rajang Semang, matur suksema Mbak Luswartini sarwenten ring Pempatan Rendang. Wenten malih niki Komang Cantika. Madur suksema sampun nyarengin. Wenten Pak Yan Siaja ring Mas Ubud niki, sampun nyarengin matur suksema kemantan nggih. Prining Suka Jiwa Metro Bangli Rajang Semang Taler wenten Kadek Sengkidu nggih. Wenten Jero Kadek Sengkidu matur suksema niki sampun nyarengin ring Manggis Karangasem nggih. Siketemang saking Adiguna Kesarenia Prasetya wenten sing kalah saing.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Asatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi sedes sobito nanggepitu FM Gema Merdeka ngetran fans tia Gema Merdeka de uli ini kingge ha goyang sambel lindung sampun katur titiang fans tia Gema Merdeka. Eki fans tia Gema Merdeka Rendi jeje pada megenangi matar suksma kemantan sanes sampun nyarengin Renol 81558977 nge wenten malah niki nangoman saking abian base matar suksma niki sampun nyarengin wenten malih niki Pak Egar nge sampun nyarengin wenten malih fans tia Gema Merdeka wenten Pak Tudila Atmaja saking perumahan Kampial nge ring Nusa 2 wenten malih niki Made Tusan ring Tegalalang sampun nyarengin nge Bu Ayu Blas rajang semua saking ubut matur suksma kaplur priring bucun desa matur suksma sampun nyarengin dek ulir ring Dharma Sabe wenten malih niki priring Sukajiwa Metro Bangli wenten Cok Gus Permana seni wenten ring Widangan Sukawati nge sapun api gatre dumugi kena Rahayu Rahajang wenten Roy Skane ring Swiss seputaran wilayah Sukawati sampun nyarengin nge.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ini sudah sob itu nanggap itu FM Gema Merdeka ngetren ngurah adir. Jangan renteng sampun katur titiang ye. Ege fansnya Gema Merdeka siki informasi sana jagi katur titiang. Ege fansnya Gema Merdeka menyanggol secap tunggal niki dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ye. Sehingga nyamuk punika tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur utawi gelisah. Minyak gosok cap tunggal bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Fanstia Gema Merdeka dados niki numbas minyak gosok cap tunggal di apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Darmagiri Gianyar, apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sester Selatan nomor 457 Denpasar, apotek Farma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotek Farma Panjer Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 Bedan Pasar, apotek Farma Sanur Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 Bedan Pasar, apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, lan apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Bestar Dahsyat Tebang Terlaris Gema Merdeka.
1: Wewewewe, dah bengkong? Sok ngoyong ke Juma? Tetap celak 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani Dahsyat Tebang Terlaris Gelaran Ngabran Rahine.

0: Siaran subito nunggu bitu afam Gema Merdeka ngetrafan saya Gema Merdeka sampun wenten ring Destar ngerahina mangkin ringnya beran rahina sanis carang ya sanis mangkin ring sanis carang julung wangi ring pinanggal kaping 6 bulan Juni warse kali tali 6 likur ingi fan si Gema Merdeka sedurung lantar sapa sirki mantan sanis mantan ring posisi Destar ka pertama ngantos kaping dase ingge fans Gema Merdeka puniki jagi katur titiang sapa sira sanewenten ring acara Destar ring minggu lalu.
1: Destar dase tewang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar ka

0: Merdeka, merdeka.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
8: Posisi Destar kami.

0: Ingin saya sebut tentang Gebet FM Gema Merdeka ngetrending posisi kaping dasa wenten Bagus Wirata kesarengin Erika Dewi nge sing canda-canda nge Egi Pansi Gema Merdeka ngelantur sapa sire sane wenten ring posisi destar kaping sia.
1: Posisi destar kaping sia.
0: Iyapan single merdeka posisi destar kaping sia sane mangkin wenten Pompi pahlawan pengganti dua.

0: Gimana sih gue merdeka menikah di Wau Pompi ring ajang Destar Kaping siengnya Wenten pahlawan pengganti 2 Senemangkin Fansi Gema Merdeka Sapa Sira Senewenten Ring posisi Destar Kaping Kutus.
1: Posisi Destar Kaping Kutus.
0: Ego Fansi Gema Merdeka Ring posisi Destar Kaping Kutus Senemangkin Wenten Made Gunawan nge kesarangin Ani Suryani Sing Ten Emad.

0: Merdeka, rin dijajah pada megenahnya. Hege fansia gemang merdeka, vitalik, puniki sampun hadir kembali niki dengan semangat dan rasa baru. Ngeh, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet, niki Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi, untuk vitalik niki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Ngeh, fansia gemang merdeka dapatkan vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Posisi dasar kaping 7.
0: Fonsi Gelo Merdeka posisi destar kaping pitu sana mungkin wenten tika pagraki nge keserengin Wirakrisna wenten bli madi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti

0: Bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
8: Posisi Destar Kapeng 6.
9: Gevan Sigo Merdeka, sering mungkin sampun wenten ring ajang Destar Kapeng 6. Niki wenten Budi Arse, ngeh bahagia. Niki wenten kasmeran 2 Van Sigo Merdeka, sering mungkin wenten ring posisi Destar Kapeng 6.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, gemar merdeka.
3: Posisi Bestar, Kapeng 5.
4: Inggih Wonten Sri Gemah Merdeka, sane wonten ring posisi Destar Kaping 5, wonten Margi Margiana nggih. Temanyane niki sane murdi, tempo dan cinta.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Buatku bahagia. Nah Satya, jamu herbal masa kini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Bestar Dasa Temang Terlaris Gema Merdeka.
5: Posisi Destar Kapeng 4.
6: Gimana sih Gema Merdeka? Rem posisi Destar Kapeng 4 sanemangkin wenten tri puspa wenten jegek ngendih.

0: Evan Sigma Merdeka punika diaur yang posisi destar kaping 4 wenten teri Puspa Jekek ngendih ngeh ngelantar Evan Sigma Merdeka sapa sira sane wenten ring posisi destar ring kaping 3
1: posisi destar kaping 3
0: Iki Evansi Gema Merdeka posisi Desta Reng Kaping 3 Sanemankin Wenten Yesi Diana. Niki tembang nyane Beli Sayang.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Marjan.
1: Desta Dasa Tebang Terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar Kapeng Kali.
3: Ege Bansi Gema Merdeka Sane Mantkin Wenten Posisi Destar Sane Kapeng Kali Wenten Guswan Menang Badang.

0: Iki pasti iki pamerdika punika diwau enten menang badeng saking Guswan. Sapa sih rasane mangken enten ring posisi Destar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Jawara Destar, Rahina Mangkin.
0: Iki pun sih gimana merdeka, sudah sanimantan ring posisi jawara sanimangkin ring ajang Destar Rahina Mangkin ring Rahina Sanis Cara Wuku Julung Wangi ring pinanggal keping 6 bulan Juni warse kali tali 6 likur. Iki pun sih gimana merdeka wenten dek uli niki cerucuk jambul ring posisi puncak jawara nge. Iki pun setia pinangkan niki tembang pemungkas niki nge. Sampun galah dasu salah siang puput sampun titianya ring farsi gemam merdeka melalui citering ambare ring gelaran Destar Rahina Mangkin ring sanes jalan Julung Wangi pinanggal kaping 6 Juni warse kali tali 6 likur. Iki farsi gemam merdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang lunas agung sinampura sinap titian untuk para mesanti om santi

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

97,7 FM Gebang Merdeka yang ngaturin satu lagu dari PC Kota dengan Bahagia Lagi ya. Selamat siang dulu untuk Anda fans Merdeka yang baru saja di 97,7 FM. Apa kabar Anda? Sekarang sudah hari Sabtu aja, kita sekarang sudah masuk di bulan Juni. Juni jadi diri sendiri gitu ya. Kalau Juli itu jujur dan peduli gitu. Bulan depan ya. Untuk Anda untuk hari ini yang lagi menikmati liburan juga di rumah, lagi mengerjakan beberapa deadline kemarin dari Jumat ya, presentasinya kurang gini ya, kurang menarik mungkin ya sama atasan Anda. Jadi Anda perbaikilah hari ini, mudah-mudahan minggu depan itu bisa terselesaikan dengan baik juga. And then tentang hari ini akan ditemani sama Kak Radit dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gemah Merdeka. Silakan bisa mengunjungi WhatsApp kami di 081558977, kunjungi juga Instagram kami yang baru di Radio Gemah Merdeka. Untuk YouTube-nya kami Gemah Merdeka Bali dan juga Facebook. Facebook ini ya. Oh, sorry, TikTok-nya Gemah Merdeka Bali. Untuk Facebook-nya itu Gemah Merdeka Ngetren ya. Dan terus apa lagi ya? Untuk Anda juga yang lagi menikmati makan siang untuk hari ini. Makan siangnya tuh enggak diajak-ajak sayanya, tapi enggak apa-apa. Kapan-kapan kita makannya berdua ya. Biar kenapa sih Kak Radit berdua? Ya biar bisa mengenal satu sama lain. Kalau emang udah cocok ya udah jalan begitu ya. Tapi kalau emang udah enggak cocok enggak apa-apa kok, bisa jadi teman.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu terbaru milik dari Rizwan Fadilah. Lagu ini ternyata lagu kenapa? Lagu baru maksudnya, sama Kak Radit bilang sabar ya. Lagu Rizwan Fadilah ini ternyata adalah adik dari Rizky Febian. Ya ternyata suaranya bagus juga loh ternyata ya. Kalau kita bisa dengerin baik-baik, suara itu memang sedikit mirip dengan kakaknya atau saudaranya begitu ya. Tapi tergantung bagaimana cara kita mengelolahnya begitu ya. Hai, selamat siang dulu untuk Anda fans Kompas Merdeka yang baru setia di 97.7 FM. Tentunya untuk hari ini ada saya Tekur Radit Adesya menemani Anda kembali hingga pukul 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari siapa ayo? Dari Smart Friend. Nanti ini bakal talk show loh ya. Fans yang memperdeka, siapa suka scrolling, belanja online, pesan ojek online, sekarang Anda bisa internetan tanpa kuota. Penasaran gak sih? Kini Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringannya luas, kuat, dan juga terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia yang mendukung aktivitas digital masyarakat setiap hari. Nah, fans yang memperdeka, untuk lebih jelasnya tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia ini, Anda bisa mengikuti kita talk show-nya yang keren ini di Radio Gema Merdeka 97.7 FM pada hari Rabu minggu depan ya, tanggal 10 Juni 2026 pada pukul 16 hingga pukul 17 WITA. Dan ada kabar gembira juga, saatnya berjalan ya talk show, ada kuis dan tentunya hadiah menarik untuk Anda yang menanti Anda juga. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp ya, di 081558977. Jangan lupa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru milik dari Nicky Baker dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati, diambil dari label Hits Records.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin fans yang merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000 ya. Tetia sudah di support maju lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun ada bisa konsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah ya. Untuk mendapatkannya bisa langsung datang saja ke apotek ataupun toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari Ivan Seventeen ya. Fans Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang Anda bersama Yayasan Dwi Chandra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Chandra mengadakan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, ada SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Chandra raih prestasi dan juga masa depan yang gemilang. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman. Yayasan Dwi Chandra tentunya siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram di @yayasan_dwichandra atau bisa di WhatsApp di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future ya. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 9977.

Selamat siang dulu untuk kalian yang sudah bergabung. Kita bacakan dulu nih, terima kasih untuk atensinya yang menyempatkan waktu Anda siang hari ini. Lagi pada libur kah atau mungkin baru selesai makan siang? Selamat siang untuk Anda. Apa kabarnya yang sudah bergabung pada siang hari ini? Ini kalau nggak masuk format nggak bakal dibacakan sama Kak Radit ya. Jangan lupa sebutkan nama, tinggal di mana, mau minta lagu apa atau nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Ada siapa ini? Ada Aquarius Driver yang ada di seputaran Bangli. Ini benar nggak sih namanya? Ada Mauyan Lastri dari seputaran Tabanan. Terima kasih juga buat Periring Sukadiwa dari seputaran Bangli juga yang sudah hadir. Selamat siang juga buat Kaplur ya, yang ada di seputaran Denpasar Utara. Terus siapa lagi nih, ada Abah Waisel, terima kasih gabungannya dari seputaran Samplangan Gianyar. Dan terakhir ada Wayan Ena dari seputaran Singapadu yang sudah hadir. Lagunya ditunggu, nanti bakal diputaran sama Kak Radit satu persatu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Kemerdeka, lagu pilihan Anda juga. Lagu pilihan dari siapa ini? Mauyan Lastri dari seputaran Tabanan, dari Al Ghazali, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, itu dia satu lagu milik dari Krisdayanti ya, dengan single berjudul Cobalah Untuk Setia, diambil dari album Persembahan Ratu Cinta. Fans Gema Merdeka, siapa aja satu informasi menurut Anda yang pas kali gitu kan, atau para lelaki ya. Kini sekarang sudah ada Vitalik ya, sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, tadinya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Karena sudah jam 12 siang, jangan lupa untuk menuju tempat makan siang pilihan Anda. Hari ini kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu kan, lagi makan siang sambil cerita gitu kan, apalagi teman-teman SD, teman-teman kuliah dulu yang biasanya kita kemana-mana itu selalu bersama, tiba-tiba karena perbedaan yang namanya status yang sudah menikah atau mungkin sudah pada tidak dekat lokasinya, itu mengharuskan Anda harus berjarak begitu ya sama teman ataupun masa sekolah ataupun kuliah Anda dulu. Tapi bukan berarti menghilangkan rasa makna Anda ketika zaman-zaman masih kamu dulu dekat sama ini ya. Tetapi memaknai dalam artian bisa ketemu langsung, ngobrol perubahan apapun, dan makanan favorit yang mungkin masih sampai sekarang masih tetap teringat ya. Kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit ya, sampai di jam 1 siang nanti. Kita tinggalkan Krisdayanti, tentunya kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu dari Republik dengan single berjudul Sandiwara Cinta. Dan setelah itu di jam 12 lebih nanti kita akan masuk dengan satu topik yang sangat menarik ya. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngatara. Itu dia satu lagu beli dari Mahadewi ya, dan juga Delau dengan Lakukan Dengan Cinta. Selamat siang dulu untuk Anda fans Aku Merdeka yang baru setia di 97,7 FM. Apa kabar Anda? Udah makan siang belum? Penyiarnya belum makan siang. Bentar lagi deh makan siangnya ya. Karena kalau penyiar itu memang harus jaga kesehatan. Selain itu jaga juga hati yang lagi dijaga. Emang sama siapa sih Dit? Gak boleh tahu. Itu nanti kita bahas di belakang layar aja ya. Oke, untuk hari ini enaknya kita akan bahas apa sih fans Kamu Merdeka? Soal tentang buah, sayur, atau manfaat lainnya yang mungkin Anda sampai saat ini pun masih bingung kira-kira kita akan bahas apa sih enaknya, Kak Radit. Kalau saya sendiri sih enaknya kita lagi ngebahas kuku kali ya. Biasanya dari tangan itu berawal dari kuku. Karena kita kan biasanya kalau makan memakai sendok, tapi ada juga yang suka makan pakai tangan, itu lebih apa ya, lebih alot, lebih enak biasanya ya. Nanti kita akan bahas salah satu tips atau mungkin kiat-kiat ya. Apa sih ataupun bagaimana sih cara kita merawat kuku agar tetap sehat, tetap bersih dan selalu terjaga. Nanti kita akan bahas ya selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Kita mau masuk ke lagu berikutnya. Ini lagunya enak banget. Lagu terbaru juga fans Aku Merdeka. Lagu milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 Kali. Kira-kira seperti apa singlenya? Ini dia.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren syahr ini dengan sesuatu. Fans Gema Merdeka, seperti janji saya di awal tadi, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah merawat kuku ya. Bagaimana sih kuku kita? Kalau kita boleh kayak saya nih lagi di

Itu gampang sekali fans kaum merdeka. Yang pertama yang harus Anda terapkan yaitu adalah potonglah kuku secara teratur. Nah, memotong kuku secara teratur dapat memperkuat kuku cantik Anda agar tetap sehat gitu ya, agar bisa juga terhindar dari resiko kuku patah. Jika tidak dipotong secara rutin, kuku tentunya bisa jadi panjang dan lebih mudah untuk kotor ya. Pada orang yang tidak menjaga kebersihan kukunya, hal ini dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan pada kuku. Salah satunya adalah infeksi pada kuku. Oh, bisa ternyata sama infeksi pada kuku ya. Selain itu juga kuku yang panjang dan juga tajam itu bisa menggores ataupun melukai kulit Anda sendiri. Oleh karena itu, potonglah kuku secara teratur dan rapikan sisi kuku agar tidak tajam. Dengan begitu, itu menjadi titik awal ya. Potong kuku secara teratur, tidak harus menunggu berminggu-minggu. Kalau emang ada waktu, bisa disiapkan potong kukunya dengan baik begitu ya. Dan jangan lupa juga, nanti kita masuk lagi yang kedua.

0: sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
1: Wenten?
0: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
1: Masa? Kengken carane? Coba aja entiang.
0: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
1: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
0: Pasti ke dados buwayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman, cashless, transaksi tanpa uang tunai.
1: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Chris Patih dengan Demi Cinta, spesial untuk kalian yang sudah request tadi ya. Fans Gema Merdeka, selamat siang dulu untuk Bapak Dewa Kresna yang lagi di rumah gitu kan, lagi dengerin radio, terima kasih ya. Apa kabar juga buat Ibu Ari ya, atau Ibu Manik Ari yang lagi mungkin beraktivitas yang hari ini, dan juga Ibu Ade Dwi Mariani yang lagi berkumpul bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan sudah tersampaikan ya rasa kangen dan juga bangganya terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Dewa Kresna. Lagi kumpul sama keluarga ya Pak ya hari ini ya. Selamat siang juga untuk Anda yang sudah bergabung pada siang hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Apa kabarnya untuk siapa ini? Ada Yan Bor Arini, terima kasih di seputaran Kelungkung. Lagunya sudah ke play, ada juga Mok Mini. Apa kabar juga buat Bapak Mandi Hendra dan juga Bu Komang Ayu dari seputaran Dharma Saba. Satu lagi mungkin ada Dewi dari seputaran Mengui. Dan nanti kita akan masuk lagi di sesi yang terakhir. Baiklah fans Kamu Merdeka, kita masuk ke satu topik yang kita akan bahas untuk hari ini, yaitu adalah apa sih manfaat luar biasanya kalau kita menjaga kesehatan kuku. Yang pertama, jangan lupa dipotong kukunya secara teratur ya, kalau ingin kukunya tetap sehat dan juga bersih ya. Yang kedua, adalah kegiatan yang membuat tangan menjadi basah, pastikan untuk selalu mengeringkannya. Hal ini dapat mencegah infeksi bakteri dari jamur pada kuku cantik Anda. Selain itu, jika di pekerjaan banyak melihat kontak ataupun dengan bahan kimia. Sekali lagi, selain itu jika pekerjaan banyak melibatkan kontak dengan bahan kimia, misalnya saja bekerja di pabrik, laboratorium ataupun sering mencuci piring, Anda juga bisa menggunakan sarung tangan. Nah, ternyata penting ya menggunakan sarung tangan khusus mencegah paparan bahan kimia yang tentunya bisa merusak kuku Anda. Toh itu ternyata ya yang bisa membuatnya menjadi tidak baik ya. Nanti kita bahas selama 1 jam ke depan ya. Kata masih ada yang ketiga, keempat, dan yang seterusnya. Kita nikmati satu lagu yang manis datangnya dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru beli dari Pamungkas dengan berapa kali kita saling memaafkan. Lagunya bagus, baru bagus lagi ya. Jadi ketika suara ini pun keluar pada refnya tuh langsung saya suka banget ya. Olah vokalnya keren banget dari Pamungkas, pokoknya love ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, kita punya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Gianyar. Untuk Anda masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan salon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tambagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tambagiri, dengan nomor teleponnya 0361-4791-712 atau bisa di WhatsApp di 081-997-8821-64 ya. Saya lagi di 081-997-8821-64. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Cukup ketang metimbal Aries, Anda datang di Jamin Beres. Untuk Anda yang lagi di Gianyar, jangan lupa langsung mampir ke Bali Stars. Oke.
1: Gema Merdeka.
0: Oke, kita masuk lagi untuk kiat-kiat yang ketiga. Bagaimana sih cara merawat kuku yang baik, Kak Radit, agar tetap sehat? Yang ketiga itulah oleskan pelembab pada kulit Anda ya. Jika Anda rutin melakukan perawatan kuku, salah satunya bagian yang tidak boleh terlewatkan adalah bagian kulit Anda. Jangan lupa untuk selalu mengoleskan pelembab pada kulit Anda untuk mencegah kering dan juga pecah-pecah. Pasalnya, kulit yang kering dan juga pecah-pecah bisa menjadi jalan masuk bakteri penyebab infeksi pada kuku Anda. Tidak hanya itu saja, fans yang memperdeka merawat kuku, hindari juga mendorong ataupun mengelupas kulit Anda. Justru ini bisa merusak kulit pada kuku Anda dan membuatnya menjadi lebih rentan terinfeksi, bahkan jamur cepat masuk ataupun bakteri makin dekat dengan Anda. Oke, nanti kita bahas yang keempat ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Ziva Magnolia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan cahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gemang Merdeka ngetren Gia Indrawari dengan single berjudul Seribu Kali, diambil dari label Hits Records. Lagunya bagus ya, ini ciptaan Gia sendiri ternyata lagunya. Fans Gemang Merdeka, semuanya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Ternyata ini bisa mencegah dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini luar biasa ya. Bisa digunakan untuk kerokan, sakit encok, boyok, rematik, pegal linu, atau ngerasanya seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi jangan ragu untuk Anda bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk pasangan Anda juga bisa. Minyak gosok cap tunggal ini sangat mudah didapatkan, bisa Anda beli langsung di seluruh cabang apoteku ataupun toko-toko obat terdekat. Di antaranya Anda bisa kunjungi, yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darbagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Pinoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, ada Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pakarisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sandur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir ada Apotek Kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda fans Kamu Merdeka, jangan lupa untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Tidak terasa fans Kamu Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya Teguh Radit Teresa harus mengakhiri programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi kali ini, edisi Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026. Kak Raditnya boleh pamit dulu ya, istirahat sebentar. Kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Selamat menikmati liburan Anda. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Dadah.
1: Pukul 13 waktu

0: 亲的爱慕。
1: Hi!
2: Hi! Kamu wangi banget!
1: Kayak Old Money Vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di lantai 2 kawasan WRS Prama 28 Padenpasar Bali. Halo GM, hadir kembali untuk hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026 ya. Ada saya Teku Raditya Dasa menyapa Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia sekarang koleksi dari Gema Merdeka. Kira-kira untuk hari ini ada siapa aja yang sudah bergabung? Kita akan sapa dulu seperti biasa di setiap sessionnya tuh satu orang penelpon, dan hari ini kita akan memutarkan lagu-lagu terbaik koleksi dari Hi-Fi. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuan Yi, Mas Radit.
0: Wah, gimana hari ini di seputaran Kuan Yi, apakah masih tetap ramai?
1: Ramai tetap.
0: Ada berapa orang yang melintas di sana? Dan tadi ada berapa orang yang melintas di sana?
1: Nggak dapat ngitung Mas Radit, orang minggu, saya di dalam
0: ya, minggu depan jalannya. Minggu depan Kak Radit siaran dihitung ya.
1: Oke Mas Radit, saya tunggu.
0: Baiklah, lagunya Hi-Fi yang mana?
1: Gadis Sampul.
0: Gadis Sampul?
1: Iya.
0: Boleh, lagunya dibikiskan buat siapa hari ini?
1: Sial buat Mas Radit aja deh. Mm-hmm. Selamat tugas ya Mas
0: iya.
1: Radit. Dan selamat malam mingguan. Dan terima kasih.
0: Terima kasih. Mas Radit. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gemah Merdeka yang terakhir itu dia satu lagu milik dari Hi-Fi dengan Gadis Sampul. Kita masuk ke penelpon yang kedua, Fans Gemah Merdeka. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Hari ini ramai, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM, siapa ini?
2: Ketetsari, Kak Radit.
1: Ketetsari, lagi ngapain hari ini?
2: Lagi nyetrika, Kak.
1: Wah, kebetulan saya juga belum, baru aja kering. Boleh nih, enggak?
2: Boleh, Kak, di sini, Pak.
1: Sampai sana bayar laundry lagi saya nanti, ya sudah. Ketetsari mau minta lagunya Hi-Fi yang mana?
2: Teman Sejati.
1: Teman Sejati. Boleh lagunya dibagikan buat siapa?
2: Buat suami tercinta aja, Kak. Okay. Yoman Widayana. Asik. Yang lagi di Nusa Dua.
1: Asik. Salam apa?
2: Salam sayang. Cepet pulang ya.
1: Oke, baiklah. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke, Kak Radin. Makasih.
1: Terima kasih kembali buat Ketetsari yang lagi nyetrika hari ini. Ih, enak loh jam-jam segini. Ini di zaman-zaman saya dulu dengerin radio. Kalau udah dengerin Gemah Merdeka, itu pasti saya ada aktivitasnya. Kalau gak nyetrika, pasti nyuci baju.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari Hi-Fi dengan single berjudul Teman Sejati. Ya lagunya asik ternyata ya, lagu mulai dari Hi-Fi. Walaupun baru aku dengerin ternyata lagunya memang benar-benar easy listening banget ya. Silakan kita masuk lagi ke panel phone yang ketiga. Silakan bisa tawar langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM Kar.
0: Halo GM, iya, selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya, Utaran Tangap.
0: Pak Putu Cahya, apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik, kok. Kalau Kak Radit, gimana kabar sekarang?
0: Kabarnya luar biasa.
1: Atau main siaran jam
0: ini ya? Dekti lagi nggak bisa siaran, Fitrinya, atau Tiaranya. Oh. Tiaranya lagi mau pulang kampung.
1: Pulang kampung?
0: Iya. Pak Putu Cahya sudah tahu listnya hari ini ya?
1: Sudah tahu.
0: Ya, lagunya Hi-Fi yang mana?
1: Lagunya gini apa namanya?
0: Yang mana?
1: Sia-sia apa namanya?
0: Sia-sia, boleh lagunya dibagikan buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di kampung nih ya, sama anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kepada Kak Radit, mbak bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tangap ya, yang sedang meminta lagu pilihannya, lagu milik dari Hi-Fi. Langsung saya pingkiskan single berjudul yang Mata ke Hati ini, bagus banget lagunya ya. Terima kasih Pak Putu Cahya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati. Tapi sebelum itu, ada informasi yang mau lewat dulu dari Kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren Hi-Fi dengan single berjudul Mata ke Hati. Lagunya bagus ya. Kalau udah pilihan saya pasti bagus. Oke, seperti biasa sudah ada penelpon berikutnya yang sudah bergabung di 081558977. Silakan untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda ya, yang ingin tahu gitu kan lagu-lagu terbaik ataupun the bestnya dari Hi-Fi. Sudah ada penelpon, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, apa kabarnya hari ini?
1: Baik, Kak Radit gimana?
0: Kabarnya baik juga, Putu Wira lagi ngapain? Putu
1: Wira siang ya?
0: Kebetulan saya diberikan amanat oleh Tiara. Kak Radit gantiin siaran, lagi mau pulang kampung ya? Sudah, gak apa-apa.
1: Request lagunya Hi-Fi yang...
0: Yang mana?
1: Tersenyum untuk siapa?
0: Oh, lagunya bagus ini juga. Lagunya dibikin buat siapa nih, Putu Wira?

Sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Dewata.com. Fans Kamu Merdeka, Dewata.com kini semakin dekat ya. Bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas gitu ya keluar rumah karena panas atau apalagi macet ya, kini produk yang dijual di Dewata.com itu bisa dibeli di luar rumah ya. Cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, cukup ketik Dewata.com double M ya. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal 2 jam ya. Jadi dari 2 jam itu pasti sudah sampai di rumah. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesoris. Untuk pilihan merek-merek handphone Android sudah terkenal akan kualitas dan juga layanan, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah saja. Nah, untuk kalian yang pengen kredit ya, ataupun masih bingung gitu kan, apa saja sih yang perlu dibawa ke kredit, cukup dengan KTP saja. Tentunya kami bekerja sama dengan banyak finance yang tentunya langganan Anda. Untuk prosesnya pun sangat cepat, Fansetia ya. Untuk Anda juga yang pengen tahu juga, boleh tanya informasi lebih lanjutnya di WhatsApp ya. Bila dicatat dulu nomor telepon di +62 812 3931 7686. Lagi sekali di +62 812 3931 7686. Untuk informasi lebih lanjutnya juga bisa Anda langsung follow Instagram di @dewata.com atau Facebooknya Dewata.com ya. Bagi Anda fans Kamu Merdeka yang ingin menggunakan kodenya dari kami juga bisa di DewaGM26. Itu kapital semua ya. Sekali lagi Anda bisa gunakan dengan kodenya itu DewaGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Itu dia kodenya ya. Mau beli handphone ataupun laptop, ayo datang saja ke Dewata.com. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap nih Kak Radit, kenapa sih harus carinya itu mesti jauh-jauh?

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetar itu dia satu lagu dari Hi-Fi dengan Tersenyum Untuk Siapa. Sama siapa senyumnya? Sama diri sendiri dan juga orang lain yang memang ada feeling gitu ya. Oke, baiklah, melangkah 29 menit lepas dari pukul 2 siang, kita masih ada waktu 31 menit lagi. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Nampaknya sudah ada penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Rahmawati Singapadu.
0: Apa kabarnya hari ini Mbak Rahmawati?
1: Asungkara baik Kak Radit. Betul. Kak Radit gimana kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa. Sepertinya ada yang kurang dari Mbak Rahmawati.
1: Apa itu ya?
0: Ya, mestinya kan harus berempat, fotonya kok bertiga.
1: Lagi sakit waktu itu Kak Radit.
0: Wah,
1: lagi
0: bisa operasi. Pakai AI biar nempel ya.
1: Asli-asli aja Kak Radit.
0: Tapi sekarang sudah sehat ya.
1: Asungkara sudah sehat. Kak Radit.
0: Baiklah, ya sudah dikasih hadiah. Lagunya Hi-Fi yang mana?
1: Maaf yang belum diplay apa Kak Radit?
0: Yang baru ada ket... Oh enggak apa-apa. Ada singlenya berjudul Siapakah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Ada Remaja, Orang Ketiga, Sama-sama Tahu, Indahnya Dirimu, Curi-curi.
1: Atau Indahnya Dirimu.
0: Boleh Indahnya Dirimu. Lagunya dibikin buat siapa?
1: Buat Kak Radit aja deh. Selamat bertugas. Baik. Terima kasih Kak Radit.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati. Siapa tahu bisa diterapi ya pakai AI ya. Bercanda gitu ya. Oke, baiklah, fans yang memperdeka, saya punya satu informasi yang menarik datangnya dari Wajah Motor. Karena sudah melangkah 30 menit ya. Nah, Wajah Motor emang ada apa sih informasi yang bakal dibagikan sama Wajah Motor? Fans yang memperdeka dapatkan diskon spesial untuk bulan ini ya. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran Rp800.000 untuk semeton ya. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha Vazio, angsuran Rp800.000 saja. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim tanpa DP ringan ya. Untuk KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan tentunya akan bisa dibantu. Tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency bisa telepon langsung ya. Ada spare part lengkap, asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman. Untuk servisnya tuh bergaransi ya. Tentunya ada member Wajah Motor Nemarejan. Dengan hashtagnya Wajah Motor, hashtag Nemarejan, hashtag Yamaha Bali,

0: get freaky now.
1: Semula 7,7 JFM Gemah Merdeka yang ngatiran itu adalah satu lagu dari Hi-Fi dengan indahnya dirimu. Melangkah 38 menit lepas dari pukul 2 siang. Baru tadi 30, sekarang udah 38. Waktu cuma cepat sekali berlalu ya. Kalau kita sudah menikmatinya dengan happy. Begitu pula juga untuk anda yang sudah telepon, terima kasih yang sudah gabungan di 081-558-9977. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu yang udah ada di ujung telepon sana. Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Radit.
1: Hei, selamat siang baju putih, apa kabarnya? Siapa ini?
2: Ya, baju putih tetap happy dan sehat hari ini Kak Radit.
1: Wah, bagus. Berarti di awal bulan Juni ini kamu sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh Tuhan.
2: Ya, berharap.
1: Itu aja?
2: Iya sih, ada lagi Kak Radit.
1: Kita lagu siapa gitu dong jawabannya.
2: Ya, kalau begitu sama-sama
1: tahu. Tahu, ya. Bukan sama-sama tempe berarti ya.
2: Ya, kalau tempe sama tahu pasti pas itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan itu terhadir.
1: Tapi kalau uangnya kurang bisa kok. Bisa. Bisa. Gak boleh ngobrol lama-lama. Salam-salam buat siapa?
2: Ya, di spesialin buat Pak Setia Gemah Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Radit yang bertugas. Biu bahasa Indonesia pisang ada di atas kursi.
1: Asik.
2: Thank you, selamat siang Kak Radit. Makasih.
1: Kasih kembali, terima kasih pantun luar biasanya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Ternyata lagunya bagus ya, lagunya Hi-Fi, sama-sama tahu ini. Spesial untuk kalian yang sudah gabungan tadi di WhatsApp di 08158589777. Kira-kira apakah ada yang bersedia untuk bergabung? Silakan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa telepon kembali di 08158589777 sebelum saya membagikan satu informasi yang menarik untuk Anda. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore Kak Radit.
0: Selamat sore, siapa ini?
1: Dengan Bunda Aprilia di Bunda Batu.
0: Halo Bunda, apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak Radit, gimana kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa. Di Belah Batu di mananya pohon pisang ya?
1: Itu di bawah pohon pisang.
0: Oh, berarti tanah. Oke, berarti di dekat-dekat sana berarti ya.
1: Iya, dekat-dekat situ dah, Kak.
0: Di dekat-dekat sana, di dekat-dekat situ. Oh, cocok nyambung ya. Baik, Bunda, dari sekian banyaknya lagunya Hi-Fi, mau yang mana?
1: Siapkah jatuh cinta lagi?
0: Ah, belum siap sepertinya. Lagunya dipinggiskan buat siapa?
1: Spesialnya buat suamiku, ya. Lagi ketawa-ketawa aja.
0: Salam apa buat suami tercintanya?
1: Gak tahu, Kak.
0: Kenapa gak tahu? Gak apa-apa. Itu dalam bentuk romantis yang bisa disampaikan di udara, yang didengar banyak orang, apalagi masyarakat Indonesia. Kan bisa streaming soalnya.
1: Itu aja. Terus
0: salamnya gak? Ah, oke, baik. Itu aja.
1: Buat Kak Radit, selamat tugas ya.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Oke, ternyata Bunda siapa? Bunda Aprilia ya. Itu juga lucu ya ternyata ya. Dalam artian memang suka diajak bercanda begitu ya. Jadi pasti suaminya betah gitu kan. Oke, baiklah fans Kamu Merdeka. Saya punya, nah bukan punya uang ya. Uang nanti, belum gajian, sabar dulu ya. Hari Senin kayaknya. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda dari SMK Bali Dewata dan juga SMK Kesehatan Bali Dewata ya. Informasinya apa sih Kak Radit, boleh dibagiin nggak? Boleh, kenapa enggak ya. Fans Kamu Merdeka, ada kabar gembira khususnya bagi orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra dan juga putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Bingung biasa kalau nyari sekolah ya. Jangan bingung nih, ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-programnya. Dan tadi kita punya perhotelan, ada kuliner, ada dekat kafe, ada teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG, kecantikan bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri yang ada di Bali. Sekolah SMK Kesehatan Bali Dewata ini pun sudah pasti mendapatkan program kejuruan ya. Di antaranya ada layanan penunjang keperawatan dan juga caregiving ya. Ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan juga komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran bisnis industri atau teaching factory ya. Dan juga dengan fasilitas dari gedungnya ada lantai 4 dengan kelas, ada smart TV, parkir luas, semua lab standar industri, ada free wifi, asrama dan juga pastinya bebas uang gedung. Wow, luar biasa. Program beasiswa sekolah, beasiswa yatim dan juga yatim piatu pun, beasiswa ojek online juga ada, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan atau beasiswa anak kembar. SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya boleh dicatat ya, dekat ternyata di daerah Peguyangan. Di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar ya. Sekali lagi alamatnya di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar. Dengan nomor teleponnya WhatsApp bisa, telepon juga bisa di 08133735000. Sekali lagi di 08133735000. Atau bisa pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 WITA. Pendaftaran online bisa melalui websitenya ya, website sekolahnya di smkbalidewata.sch.id. Sekali lagi bisa di www.smkbalidewata.sch.id atau di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Jadi jangan lupa yang lagi bingung untuk mencari sekolah, saya sarankan langsung bisa datang saja ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Sebelum itu saya punya satu informasi menarik datangnya dari Kutus-Kutus.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah, satu penelpon terakhir. Gimana, adakah? Oke, gak apa-apa, gak ada ya. Saya puterin lagunya High Five semenjak ada dirimu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore. Itu Arya Karadi terus mengakhiri programnya Halo Gema Negeri kali ini edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Sesaat lagi jadi kemana-mana ada rekan saya Nia Tanpa Nadiati yang kemana-mana Anda di programnya Formula Dangdut. Dan juga ada tanggal lagu ya, dari pukul 3 sampai pukul 4 sore. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, selamat menikmati hari libur Anda. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Dadah.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gema. Merdeka.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend Fans, Gema Merdeka. Hai, halo, selamat sore ya. Jadi kita bersua kembali tentunya di ajangnya Formula Dangdut. Jadi seperti biasa di ajangnya program Formula Dangdut ya, di hari Sabtu ini tentunya kita ada yang spesial ya. Jadi ada Top 10 Dangdut, dimana kita bakal cari tahu siapa yang akan menjadi sang jawara di minggu ini. Tapi sebelumnya ya, bagi anda fans Gema Merdeka pastinya pengen tahu dulu dong, waktu minggu lalu itu ada siapa saja yang bertengger dari posisi 10 sampai sang jawara. Kalau gitu langsung saja kita intip dulu yuk.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Posisi 10.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Top 10 Dangdut.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Oke, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, pasti ya Gema Merdeka. Kalau begitu langsung saja, yuk kita bakal intips yang sudah ada di posisi 10 di minggu ini.
1: Posisi 10.
0: Oke, ada pendatang baru ya. Kali ini di posisi 10 adalah Fora featuring Ajang Febria dengan Pamit Rapi.

0: Okay, fans setia Gema Merdeka, itu dia tadi yang sudah ada di posisi 10 sebagai pendatang baru ya. Jadi kita bakal lanjut lagi yang ada di posisi 9.
1: Posisi 9.
0: Okay, ada Melili, kamu istimewa ya. Ternyata Melili turun jadi satu peringkat.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Oke, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka. Udah gak sabar dong ya buat intip-intip siapa sih yang ada di posisi 8 minggu ini.
1: Posisi 8.
0: Oke, di posisi 8 ternyata ada Sri Devi dengan Buta Karena Cinta yang ternyata sudah naik 2 peringkat. Selamat ya.

0: Okay, fans setia Gua Merdeka, kita lanjut lagi yuk untuk intip yang sudah ada di posisi 7 minggu ini.
1: Posisi 7.
0: Okay, sudah ada Nerbo Gang ya dengan Skip Setia Gua Peka. Semoga semuanya seneng ya.

0: Oke, 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi yuk untuk lihat yang sudah ada di posisi 6 minggu ini.
1: Posisi 6.
0: Oke, masih tetap bertahan ya, HP Asmara jauh kau pagi.

0: Oke, 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Jadi ini posisi satu informasi dulu ya, sebelum kita lanjut untuk melihat yang ada di posisi 5 nanti. Jadi saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Jadi minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segerwaras ini sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan ya, seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Jadi minyak gosok cap tunggal juga baik ya untuk anak-anak, dimana bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, dan anak sering kejang. Yang suka kaget-kagetan, yang suka bermasalah sama perut ya, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Bagi anak fans Tegu Merdeka yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal, silakan untuk mengunjungi toko-toko obat dan seluruh apotekku. Silakan menuju ke Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, yakni ke Apotek Sehat Bahagia, juga bisa ke Jalan Cokro Minoto nomor 309 dan Pasar, yakni ke apotek kita hubung ya. Yang mau ke toko obat Cipta Karya juga monggo ya, di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, dan juga bisa ke Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar, yakni ke toko obat Saudara. Jadi bisa juga ke toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar, juga bisa ke apotek Ifarma, yakni Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar ya, juga ada di apotek Ifarma Panjer, yakni di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B dan Pasar. Yang ada di seputaran Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar juga bisa ke Apotek Ifarma Sanur. Dan bagi anak fans Tegu Merdeka yang sudah ada di seputaran Tabanan juga enggak usah khawatir karena sudah ada di apotek kita Sidi Karya.
1: Posisi 5.
0: Oke, lanjut lagi yang sudah ada di posisi 5 minggu ini, ternyata sudah ada Sedewo dengan Sabar Sinau Bareng ya, yang masih tetap bertahan.

0: Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Itu dia yang sudah ada di posisi 5 minggu ini ya. Sebelum lanjut di posisi 4, nih punya satu informasi ya yang akan kembali nih sampaikan untuk Anda fans setia Gema Merdeka. Jadi, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Jadi, kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar, di mana Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep one stop education. Jadi mulai dari PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA dan juga SMK hingga universitas. Jadi bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung fasilitas modern ya, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi silakan segera daftarkan diri Anda sekarang juga ya. Informasi lebih lanjut bisa follow dulu Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau bisa menghubungi di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future. Oke, kalau begitu lanjut lagi, yuk kita intip yang sudah ada di posisi 4 minggu ini.
1: Posisi 4.
0: Oke, masih tetap bertahan. Other Shine dengan Legan.

0: Okay, 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Kita sudah lihat ya yang sudah ada di posisi 4 minggu ini after sign. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi yuk untuk intip yang sudah ada di posisi 3 minggu ini.
1: Posisi 3.
0: Okay, di posisi 3 ada Inul Daratista ya dengan Hidupku Untuk Cinta yang ternyata turun 1 peringkat.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Buat yang berada di posisi 2 sebagai runner up ya di minggu ini, kira-kira siapa?
1: Posisi 2.
0: Oke, sudah ada Tasya ya, D7 dengan teman jadi nyaman nih, yang ternyata sudah naik 1 peringkat.

0: Okay, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setia Gema Merdeka. Sudah gak sabar dong ya untuk menanti sang jawara kita di minggu ini. Kira-kira siapa ya yang bakal menjadi sang jawara?
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Okay, ternyata masih tetap bertahan Denny Caknan dengan Negoro Angin ya. Jadi selamat buat Denny Caknan yang sudah tetap bertahan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer bis uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan, tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Aduh sayangnya ya dong, ini masih sayang ya sama fans setia Gema Merdeka. Tentunya ini masih menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 5 sore. Tentunya di ajangnya Formula Dangdut. Oke, sekarang bakal ya sapa-sapa dulu yang sudah gabungan di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, di 081558977. Pastinya udah gak sabaran dong. Oke, selamat sore dulu buat Bu Juro Soka di seputaran Pendungan yang jadi number one dah. Pokoknya nih ya, gak pernah absen ya, gak pernah lupa yang namanya ketik-ketik gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak juga buat Bu Gede di seputaran Kesiman sana yang sudah gabung. Ada Biro Eskane juga di seputaran Sukawatai sana yang lagi ngapain kah sore hari ini ya. Bu Oyen Lastri di seputaran Belayu juga selamat sore. Dan juga selamat sore buat Ari Dinamika ya yang ada di seputaran Kelungkung sana.
1: Gampang po, kurang opo aku merjuangke. Jur, opo walesane aku mbok laleke.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Okay, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setiap Gema Merdeka. Itu dia yang sudah dihadirkan untuk Anda dan kau paham ya. Semoga sih semuanya paham. Apabila yang mau mencari yang namanya tempat untuk cetak spanduk, mau buat stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, atau mungkin yang mau sablon baju satuan ya, dan juga segala kebutuhan, jadi jangan ragu. Jadi gak usah deh dipahami dulu, tapi didatengin aja ya. Silakan saja langsung mengunjungi Bali Star Gatsu yang ada di jalan seputaran Gatsu Subroto Tengah, nomor 279 sampai dengan 335 Denpasar. Dengan nomor telepon yang bisa dihubungi di 0361-907-5270 atau juga bisa via WhatsApp ya di 0821-443-703-64. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Jadi di mana lagi nih ada printing sebanyak ini, yes. Jadi cukup kentang, timbal ares, anda datang dijamin beres.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka. Di

Okay, 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans, Tiang Memerdeka. Itu dia Kamil dari Nita Kaif ya, yang sudah menemani Anda di sore hari ini. Karena Kamil ini bakal sama-sama kembali ya, yang sudah gabungan di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Di sini sudah ada Bliwo yang sudah bahagia, CEO Bunga Pacah di seputaran Subang Kaja sana ya. Udah berapa karung nih ya dapatnya, semoga bisa berbagi gitu ya. Jahat banget sih ini ya, disuruh berbagi malah ya, udah panas-panasan ya. Sampai gosyong gitu ya. Tetap semangat aja ya, beliau yang sudah bahagia ya, bersama keluarga di sana. Yang penting hasil oleh hasilnya. Oke, ada juga Mama Dehendra Saputra di seputaran Marga Tua Taban yang sudah gabung. Ada Abah Waisel juga di seputaran Samplangan yang sudah gabungan di sini. Terima kasih. Ada juga Wayan Meriasa di seputaran Kemenuh yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Juga ada Bride Mas Panjul di seputaran Belah Batuh yang sudah hadir di sini ya. Semoga semuanya tetap semangat dan tidak ada yang namanya rasa kecewa.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Pasti, Gema Merdeka Nemu yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Oke, Pasti Gema Merdeka yang punya satu informasi lagi ya untuk Anda. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 saja yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta sudah ada kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 saja, ini sudah mendapatkan 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pastinya dapatkan Vitalik di apotek dan juga seluruh toko obat terdekat di rumah Anda.

Oke, fans setia Gema Merdeka. Jadi untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda hanya mendapatkannya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini, waspada kejahatan media sosial. Oke, selamat sore dulu buat yang sudah gabungan kembali nih sapa. Ya, di sini sudah ada Mbok Luswarti ini di seputaran perempatan Rendang yang selalu setia menunggu Nia di perempatan ya. Awas gosong lo ya. Ada juga Bu Juru Mertasari di seputaran Siulan sana yang sore hari ini mungkin sudah beristirahat ya, udah selesai bersih-bersihnya soalnya, tinggal membersihkan diri aja, oke? Okay? Ada juga Pak Made Sudiase di seputaran di mana nih ya? Kita lihat dulu deh, kita ramal dulu ya, Pak Egar katanya, Pak Egar Angantake yang sudah ikutan bergoyang, goyang sampat, waduh keren kali ya. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung? Ada Pak Wayan di seputaran Bajra sana yang sudah monitor sedari tadi. Ya, terima kasih banyak.

0: Hai sayang.
1: Jeng wong wayune kok ngono ya.
0: DC Music.

Gema Merdeka, lamunan yang sudah menemani Anda di sore hari ini ya. Jadi biar gak ngelamun terus, gak ada salahnya untuk membersihkan lingkungan sekitar ya. Karena apa? Karena masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Jadi diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang ya. Jadi perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yakni dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Oke, Fans Setia Gema Merdeka, tidak terasa waktu sudah hampir merapat ya di jam 5 sore. Jadi sampai di sini dulu nih menemani Anda di ajangnya Formula Dangdut. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, karena sebentar lagi akan ada ajangnya Temu Sawitra.

Rajang sore dedan evan setia gema merdeka ring di cica megenah ring sejebang jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia presiden rawa tangkil mewali ngiring dedane melilu citra yang baru untuk temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Raina nomangkin ring Raina sanis cara wage wuku julung wangi ring ketekan sana kaping 6 ring bulan Juni war sekali tali 6 likur. Sekali biasa titi yang pacang ngiring dedane melilu cita kantos puput galah nampakin jam pitu wangi male bos-bos. Ingin menangkau perwaning atur legera yang titi yang ngatur pengastung karo pengejali umat. Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Enggak, pas tinggi mau merdeka, puni ke dewasa pun presiden nanti tiang sih kita bang demen cak dudan, halo, nyanyi kini demen cak dudang ya, yang titiang durian kan kangkung titiang. Aduh, rajin sore dulu niki sangra titiang. Sene sampun nyarengin ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka. Niki nggih, sampun wenten ayu bless niki remidangan ubud sampun nyareng sing sumeping banget. Made parna niki talar sane sampun wenten ring widangan tabanan niki sampun nyareng titiang matur sesuma taler. Wenten go saji maco niki sane sampun nyareng titiang remidangan sama baung gianyar niki sane napi wastane kantun nyeruput si hitam manis ke dan ais pang manis manis kocap nih kangnya. Ingin dulu sange mantan napi je nih ke sana ke karyanin sore ke sore neka dimangkin kentan ke dimangi presiden ngemolehang pikolis sana becik.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
4: Belum nih, katanya lagi ada promo Grand Opening ya.
3: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
3: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
4: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
3: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
4: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
3: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
5: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Kelor Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka sampun presidator nanti tiang si kita mbang salam astung kare kenten ngejek astung kare niki benten informasi sani membuat pisan niki katur majang ring sani lanang-lanang kenten ngejek astung kare. Kini Vitalik sudah hadir niki kembali dengan semangat dan rasa baru nge, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan niki satu saset untuk pengharga wantah 56.000 rupiah ke mantan, sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler, sampun menten kemasan ekstra full power. Untuk penghargaannya nih, niki wantah 168.000 rupiah ke mantan, niki sampun ngemolehang 3 saset, nge. Dadasnya niki untuk Vitalik cukup dikonsumsi seminggu 2 kali ke mantan, sampun nang berlebihan, nge. Pastinya aku mau merdeka sana makayunan, durusan ngereh Vitalik, niki ring apotek, taler toko-toko obat sana nampak ring genah hidadane soang-soang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin ini pan setia gue merdeka sentana ketundung samun presida atau orang titi yang sarana makin gue wentan sik informasi mahalesan yang membuat pisan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan ide dan yang mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode privasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Safe dan sound yang penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin dari depan setia gue merdeka, terus nak kepala sang samun presida, tanah titian sore ne mangken nge, rajang sore dumun, niki sang rati titian sana sapon, nyarangin titian ring Facebooknya ne gue merdeka, samun wentan si masima, niki samun nyarangin ring widangan lembian kita mani nge, suk semua ping banget, talar wentan ne khawatir, widangan pejeng samun nyarangin titian, suk semua talar, dede pongki ring widangan pas balik lungkung, niki samun nyarangin talar suk semua ping banget, niki nge. Wentan Gus Maco niki ring widangan sama bawang gianyar sama nyarangin suk sama talar sunar telaren niki ampun enak terus-terusan laren niki ring widangan gianyar niki nge sama nyarangin titi amat tersuk semua ping banget.

Indonesia fans setia gue merdeka, takut ketara sama presiden metilar. Sore ini makin nge, raja sore dumu niki sang ratit yang mewali. Sane wenten ring whatsappnya nih gue merdeka. Sampun wenten mau pandai ebi niki ring widangan Singapadu, kenten nih sama nyarang titi yang matersuk semua ping banget. Telur sama wenten Dewi saking gulingan mengui niki sama nyarangin matersuk semua ping banget. Jantan saking mantan ya. Telur sama wenten Pak Ngura Endu ring widangan tulikup sama nyarang titi yang ya. Wenten Ayu Bless ring widangan ubut sama nyarangin siramaleh niki. Wahyan Bajre, kentennya sampun monitor di wau, oh sampun di wau sampun sanggra titiang ya.

0: Tinggal dari nama setia gema merdeka netan kerasa nih kegala sampun tepat ring jam 6 sore. Senang mangkir pacang iring titian dari nama sandakan dumun sinami nguncarang puja trisan ya melaje bas sian yang sampun usan nguncarang puja trisan ya. Titian pun nih pacang mewali ngiringi dedane ring temu sawitra palatan sandeka pengkali. Tetap saat ya untuk nyalan iri kini 97,7 FM gema merdeka ngetren.
1: Gema merdeka.

Ingat 97,7 FM Kema Merdeka Ngetren Fansnya Kema Merdeka Terasna Seng Kewales Kentan Nge Saking Bagus Wirata Samun Presida Terang Titiang Sore Nge Mangkin Rajang Sore Dumun Niki Sangra Titiang Mewali Sane Samun Presida Ngeranjeng Ring WhatsAppnya Nge Kema Merdeka Niki Samun Wenten Ini Gusta Niki Nge Rajang Sore Nini Ring Widangan Pemedilan Nge Domen Kisah Tekena Rahayu Talar Samun Wenten Niki Dewi Saking Gulingan Mengwi sampun nyarain titiang sira malih niki Wayan Mary Yase kenten nggih ring widangan kemenuh niki sampun hadir sampun nyarangin titiang nih das ya simpatan Bunda Aprilia talan sampun nyarengin suksesmu peng banget wenten Pak Man permanen ring widangan gianyar niki sampun nyarengin titiang suksesmu talar wenten Ida Bagus Widiantare ring widangan sidam bunut Bangli niki sampun nyarengin suksesmu peng banget nge pasti aku merdeka sane mangkin pacang lantoran titiang aturan siki tembang ngajam seka nge niki sarang-sarang biar sayang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inge 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka Kasmaran Kentannya Sakeng Bli Budiarse Sampun Persida Tangan Titi Yang Sore Nemangkin Rajang Sore Dumun Nikinge Sangra Titi Yang Sene Sampun Nyarangin Ring Facebooknya Nya Gema Merdeka Bintan Oka Mulyarta Nikin Yang Widang Padang Samian Suksema Talar Majang Ring Dede Mahes nge, Ring Widang Anangan Take Sene Sampun Nyarain Titi Yang Talar Sampun Bintan Ketat Ari Sugi Nadi Nastra Amiratuh Kewah nih tiang nyebut. Ada berikutat Ari kantan mantan ngeh. Rajang sore ke mantan. Ring Widangan Gunung Anakasa Padang Sambian. Aduh komplit alamatnya kayak Niki kalau singgah tiang mereka nge kesimpang mereka nge dados. Ada ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka Talar Sambon akeh pisan Niki sani durung kesangre nge Menten kadek Dharma Yasar Ring Widang Batu Seser Rendang Karangasem Niki Sambon nyarengi matur suksema Menten Nang Angga Talar Ring Widangan Banjar Saren Kaler Desa Nongan Sambon nyarengi titi yang suksema peng banget. Rajang sore talar Bidek Mas Panjul Niki ring widangan Blah batuh Niki sama nyarangin Nestata monitor Nah Tan mati-mati Niki radio tiang Niki mau tuh Kanti ke Semeng Ling Semeng ke Peteng Ketan mirah tuh nonstop 24 jam Ada suk semua ping banget nge Pastinya gue merdeka Wenten minyak gosok cap tunggal Niki sana sampun praside Niki nge menjaga dedane Saking gigitan nyamuk Sehingga nyamuk tidak berani mendekat Talar baca angin Para olahragawan Agar tidak lekas capek atau sakit gigi sane meduwe penyungkan pipi bengkak atau sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah nggih duduk sang kemantan ngangin minyak gosok cap tunggal talar angin kerokan sakit encok sakit bonyok rematik pegelinu sakit seperti tusuk-tusuk nggih sampun langsung menang saya duduk sang digeles niki ngerah minyak gosok cap tunggal nggih dudus niki ngerah ring apotek ring seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampak ring ada dene suang-suang Sampun wentan ring Jalan Gunung Agung nomor 178B, ring Apoteku Gunung Agung, talar sampun wentan ring Apoteku Sesetan, ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C, ring Widangan Teku Umar Barat nomor 55, sampun wentan ring Apoteku Teku Umar, talar sampun wentan ring Apoteku Kuta, ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Ring Widangan Renon sampun langsung menang saya durusang meluncur niki ke Apoteku 9 Renon nggih, ring Jalan Tukat Balian nomor 50. Ring Widangan Jalan KW nomor 70 4 talar sampun wentan ring apotiku Pulau KW ring apotiku Hamadiani talar sampun wentan ring Jalan Ahmadiani Utara nomor 428 ring Widangan Batu Bulan Gianyar durusang kemantan ngerarah ring apotiku Batu Bulan sane wentan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren pasti Gema Merdeka sangat percaya. Iya, saking Rudiawan sama Presida Tanah Titiang wangi di mangkin Rahajang wangi di umat Niki sang rati tiang Mentan bujuru mertasari Rengi dengan siulan Niki sane wau aja Niki saking kerendang mok tuh kot yang singgah ke Gema Ais. Bahaya bujuru bahaya. Todong aja tuh nia nyen. Aduh, mentan talar bujur hadi, reng widangan Bung Tomo, Niki sama nyaran titiang, rajang wengi ke mantan, nge, Bung Tomo, Niki nak wilayah kekuasaan, dia nggak sadar Niki. Mentan talar Sri ulakan reng widangan Karangasem, kenten nge sampe nyaran titiang, matur sukses mak Sri, talar wenten sira Niki malih nge. Wenten tu negara Niki sampun nyaren titiang reng widangan panglan nge rajang salam kenal kemantan Niki nge sira malih Niki dadong jantuk lan pekak jantuk reng widangan kerte petang Niki rajang wengi kemantan. Aduh ampun akin tan sarang nak lingser atau dados nge. Talar sampun wenten Budayu Radmini Remidang Sutomo Niki sampun nyerain titiang ya Rajang wengi ke mantan Dumagi stata kena rahayu sarang sami.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Iya dan Evan setia gema merdeka. Mentan sik informasi sana mau buat pisan pacang teranti tiang. Ye, Evan setia gema merdeka. Siapa yang suka scrolling, belanja online, pesan ojek online? Nah sekarang dedane Niki bisa internetan tanpa kuota. Penasaran gak sih? Nah kini Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap hari. Nah Evan setia gema merdeka Niki untuk lebih jelasnya lagi Niki nge tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Ikuti talk show-nya nih Ring Radio Gema Merdeka 97,7 FM Ring hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 yakni pukul 16 Wita kantos 17 Wita nge. Dan ada kabar gembira Niki saat berjalannya talk show ada quiz yang wenten hadiah yang sangat menarik dari Smartfren. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Ingat ada nih pasti kemerdekaan dan kerasa malih Niki galah sampun tamis-tamis telas nge. Kang Yang Rawir Kidumun titi yang putunia nyaring dedane ring gelar acara temu sawitra rain nemangkin sedurungnya nih rajang sore Niki taler majang ring beli wain sudah bahagia Niki sana sampun mudal Niki saking umo nih. Mau seri ulakan karang asam taler rajang mengi kemantan nge. Pasti kemerdeka sampun nang kija-kija malih tetap saat yang untuk ngilani Riki 97,7 FM kemerdekaan ngetren. Riantukan melaju bos pacang kelanturang untuk program acara Anjang Sana Udara. Kesarang sire, jantan sengke mantan ya. Titiang putun yang langsung mau pamit. Puputang titiang untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Sua kembali di Anjang Sana Udara, tentunya dengan Sabina Christina yang akan temani Anda selama 2 kali 60 menit ke depan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
5: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Oke, fansnya Gawang Merdeka, belajar dari rumput yang bergoyang. Disambung lagi, saya temui dulu Bapak Made Parno, kemudian Abah Wasel juga yang ada di Samplangan, Bapak Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, Yan Gen kali ini ada di Negara Batuan katanya ya. Ikut dong gabung di acara Anjang Sana Udara Mbak Wina. Lagunya Pasto, judulnya Sayang. Kemudian ada itu bukan untuk saya, Mbak Lastri yang ada di Belayu. Terima kasih sudah ikutan lagi nih ya. Dari Gulingan, Dewi, Dewi dari Gulingan Mengui, lagu Kris Dayanti yang Coba Untuk Setia. Oke, kita dengarkan duet Ushi bareng Andika.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah Pan Setia Gema Merdeka, sebelum kita beralih ke acara Slip kali ini, ada GAC di Guang, di Sukawati. Request cinta untuk Starla. Surat cinta untuk Starla. Surat cinta untuk Mbak Wina, mohon ditunggu sekalian surat lamarannya. Okay, terima kasih untuk geling-geling kepalanya, untuk curi-curi pandangnya si imut, dan kiss-nya yang panjang. Baiklah, Fansia Gomong Merdeka, sebentar kita akan lanjut di Slip. Sementara informasi kembali datangnya dari Vitalik. Tahu dong Vitalik ya. Gini, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Fans Setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat malam Fansia Gawa Merdeka, kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali ya. Kita lanjut, soal kita di Selip Sepulangka Indonesia Pop, tentunya dengan Sabina Christina, yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan 10 lagu yang masuk di Selip. Tapi sebelum itu kita flashback dulu Fansia, untuk mendengarkan Selip kita edisi minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Selip 10 Langkah Indonesia Pop, Selip minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ngetren. Posisi 10.
1: Baiklah, 97.7 FM, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan posisi kita yang ke-10, Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan.

0: posisi 9.
1: Kalau tadi kita sudah dengarkan Gurun Hujan sebagai lagu pendatang baru, sesi potret juga kali ini pendatang baru di Selip Kita dari And Now featuring Ari Lesmana. Sisi potret mengingatkan kita kangen dengan orang tua.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
2: Oke, fans setia Gema Merdeka, posisi 8. Bulan Bintang Garis Menyilang, ternyata lagu milik dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi ini turun 3 tangga.

0: posisi 7.
1: Baiklah, kita langsung saja ke posisi 7 ya, Fans Setia Gema Merdeka. Ada Nyoman Paul yang turun 3 tangga lagi dengan satu lagunya yang berjudul Selasa.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.
5: Baiklah, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu di posisi 6. Kali ini ada sebuah lagu Seketika milik dari R&B Boys dan Mahalini dan juga Rizwan.

0: Posisi 5.
1: Baiklah, fans Setia Gema Merdeka, kita dengarkan saja posisi yang 5. Kali ini ada satu lagu dari Vanessa Si dan Roni dengan satu lagunya Takkan Terulang.

0: Podcast. Posisi 4.
1: Pansego Merdeka, kita sudah berada di posisi yang keempat. Ada Anggi Carvalho dengan satu lagunya yang berjudul Remuk.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 3.
6: Baiklah, kita berada di posisi ketiga. Ya, pastilah di sini ada Betran Putra Onsu. Kita tahu waktu minggu lalu tuh Betran ada di tangga keberapa ya? 6. Jadi naik 3 tangga nih. Tak searah untuk Anda.

0: Posisi 2.
1: Ya, kita langsung saja untuk mendengarkan posisi kedua di minggu ini NPD dengan satu lagunya Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
2: Baiklah, sebelum kita menginjak ke posisi jawara minggu ini, saya ajak Anda untuk mendengarkan dulu lagu yang merupakan menjadi preview kita. Adrian Khalib dengan 2001 kali, Id Gitab Masih Ada Cahaya, dan Nicky Baker bersama Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Seperti apa lagunya?

0: Baiklah, Pan Setia Gema Merdeka, saatnya kita akan mendengarkan posisi jawara kita untuk minggu ini.
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Inilah dia jawara kita minggu ini, Raim Laudi dengan satu lagunya Ikro yang sekaligus menutup perjumpaan kita di ajang Sleep edisi 6 Juni 2026. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, dan tetaplah cintai selalu musik dalam negeri.

Oke, Pansia Gema Merdeka, di himbauan malam ini saya sudah hadirkan lagu-lagu yang pastinya merupakan lagu favorit Anda, atau setidaknya Anda pernah mengingat lagu ini pernah hits gitu ya. Baik, sekarang kita dengarkan duet Fatu dan Nadila.

Baiklah fans ya, Gawang Merdeka. Kali ini yang kangen dengan Yogyakarta ya. Dari Kala Project, saya akan hadirkan saja salah satu lagunya untuk Anda. Ini dia Yogyakarta.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Himbauan malam saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat sebuah museum di sebelah Museum Gunarsa Klungkung, yuk meluncur ke Museum Usade. Museum ini dibangun di komplek Museum Gunarsa karena pemilik Museum Usade adalah istri dari Nyoman Gunarsa. Nah, sesuai dengan namanya, Museum Usade ini dibangun untuk melestarikan tanaman obat sebagai bahan baku jamu tradisional sesuai dengan resep peninggalan para leluhur. Nah, sejak diresmikan di tahun 2013, di dalam Museum Usade ada beragam tanaman obat keluarga atau tanaman toga, bahkan ada juga tanaman dari jenis buah-buahan langka agar lebih menghijaukan area Museum Usade.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik.

0: diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Kertas Band adalah band pop Melayu asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta dan nuansa musik yang ringan serta mudah dinikmati. Band ini sempat populer di industri musik tanah air pada era 2000-an lewat karya-karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nama Kertas Band mulai dikenal luas melalui lagu-lagu seperti Kekasih Yang Tak Dianggap, Perasaanku, dan PDKT yang berhasil menarik perhatian para pecinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop Melayu, lirik yang sederhana namun emosional, dan melodi yang catchy, Kertas Band berhasil menjadi salah satu band yang cukup dikenal di industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Pneumonia adalah peradangan pada jaringan paru-paru akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Pneumonia umumnya ditularkan melalui percikan air liur, penderita pada saat batuk atau bersin. Beberapa penyebab utamanya meliputi bakteri Streptococcus, pneumoniae, dan virus influenza. Penyakit ini sering muncul secara tiba-tiba. Tanda-tanda umumnya meliputi batuk, bisa berdahak kental berwarna hijau, kuning, atau berdarah. Demam tinggi, menggigil, dan berkeringat, nyeri dada yang bertambah parah saat menarik nafas atau batuk. Kehilangan nafsu makan dan tubuh terasa lelah. Penanganan disesuaikan dengan penyebabnya. Dokter biasanya meresepkan antibiotik untuk pneumonia bakteri serta obat antivirus untuk pneumonia virus. Kita dapat menekan risiko terkena penyakit ini dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, tidak merokok, dan mendapatkan vaksinasi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah,

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Selamat berhari Minggu. Pastinya Minggu pagi kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Lagu dangdut penuh kenangan kini kita hadirkan kembali ya di Kopi Dangdut edisi Minggu. Ya, pastinya selama kurang lebih 2 jam ke depan ya sampai jam 7 pagi kita jobar sambil bernostalgia. Jadi tetap setia di sini ya hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862 666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

Satu lagu dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Bunga Dahlia. Pastinya sudah mengajak kita bernostalgia kembali ya di pagi hari ini. Seperti biasa minggu pagi memang kita bakalan bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas. Silakan fans Tiago Odeka yang mau ikutan jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an, bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Terima kasih juga buat fans Tiago Odeka yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu dari Maggie Z. Langsung saja untuk Anda, Maggie Z, Baju Cinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rita Sugiarto, Iming Iming. Sudah kesal dihadirkan. Lagunya sudah banyak yang request ya pagi ini ya. Terima kasih semuanya fans Tia Goreka yang sudah request lagu dari Rita Sugiarto ya, Iming Iming. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya juga sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Lagunya Ona Sutra yang judulnya Terbayang-Bayang. Sepertinya Ona Sutra udah ada yang request duluan ini ya, yang sudah request lagu dari Ona Sutra. Tadi ada yang request yang judulnya Barcelona tadi ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya, selain Ona Sutra yang tadi ya, karena udah ada yang request yang judulnya Barcelona. Yang request ada Ibu Uwi ya, Ibu Uwi yang ada di Tabanan. Oke, terima kasih juga buat fans Tia Goreka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Kakek Dania dari Sanur. Oh, Kakek Dania ya yang request lagunya Rita Sugiarto ya, Iming Iming, sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Gong Kak Ngurah yang ada di Setia Budi. Mau request lagu Seruling Bambu katanya, dari Herlina Effendi ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti kesal dipilihin yang dari Herlina ya, Herlina Effendi. Oke, terima kasih.

Si Gong, Gong siapa ini? Gong Kak Ngurah, Gong Kak Ngurah ya, yang ada di Jalan Setiabudi. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Yang sudah bergabung ada Komang Nuning, Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Tumben ya fotonya pas lagi bawa ayam ya. Biasanya yang diupload ini video pas lagi ngedance, ini tumben foto pas lagi bawa ayam. Oh, ini ayam curian katanya, ini maling di tetangga sebelah katanya. Waduh. Waduh, sudah mulai ini ya. Ini masa ayam tetangga sebelah dicuri. Ada-ada aja ini Komang Nuning ya. Tapi keren juga sih ya editan fotonya ini ya. Tapi ini bukan maling beneran ya. Ini cuma diedit aja ini fotonya ya. Oke, semangat berkarya Komang Nuning ya. Selain ngedance, pintar juga ini ngedit foto ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung selain Komang Nuning? Ada Indrawari, Indrawari yang ada di Mancawarna ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada juga Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Klungkung, lagunya Maggie Z yang mana aja boleh. Oke, sudah Gus Aldi puterin tadi ya, salah satu lagu dari Maggie Z. Buat fans setia mereka yang belum bergabung juga masih bisa ya. Silakan, Gus Aldi masih menunggu sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Lagi-lagi aksi balap liar meresahkan masyarakat. Warga yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai dan Pasar Selatan mengeluhkan maraknya aksi balap liar yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari. Selain mengganggu ketertiban umum, juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Satpam di salah satu SPBU di kawasan tersebut mengaku beberapa kali menyaksikan aksi balap liar. Menurutnya, kegiatan itu memang tidak terjadi setiap hari, namun cukup sering di beberapa kali berujung kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi aparat kepolisian juga sudah beberapa kali melakukan penertiban, namun aksi balap liar masih saja berulang. Karena itu, masyarakat juga berharap polisi berpatroli dan melakukan pengamanan terutama pada jam-jam rawan. Ini pastinya harus lebih ditingkatkan lagi. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu yang pastinya sudah Gus Aldi hadirkan yang sempat viral di tahun 2005 ya. Memang lagu ini di tahun 2005 lagi ngehits-ngehitsnya, terus di tahun 2026 juga dijadikan versi terbaru ya, yang biasa kita dengar hari Senin sampai Sabtu. Kalau pas itu bisa ya request lagu dangdut baru ya. Tapi kalau hari Minggu khusus lagu-lagu dangdut lawas aja ya, seperti lagu SMS dari Ria Amelia versi aslinya ya. Terima kasih fans Tia Goreka yang sudah request lagu dari Ria Amelia SMS versi lawasnya, sudah Gus Aldi puterin ya. Yang sudah bergabung pastinya lewat WhatsApp dan Facebook dong ya. Kalau dulu baru masih zamannya HP jadul, masih lewat SMS ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung lagi, yang baru bangun masih bisa kok ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi untuk ikutan jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas, biar tambah semangat lagi ya. Dan makin full semangatnya juga nih fans Tia Goreka jika minum Vitalik nih Vanstia. Nah, Vitalik ini pastinya sudah hadir kembali nih Vanstia ya, dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Melinda Cinta Satu Malam. Lagunya buat Metode D atau Metode Bandung yang ada di seputaran Blabatuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya, Metode D atau Metode Bandung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, fans setia mereka yang lainnya. Ada Pak Ian Sene, swastiastu Gus Aldi, swastiastu Pak Ian. Punapi gatra niki Pak Ian. Tumben ini bergabung ya. Oke, terima kasih Pak Ian Sene. Mau request lagu boleh kok ya Pak Ian ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Mumpung lagi bergabung di WhatsApp, boleh langsung request di sana ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Gro yang ada di Banjar Tembau Kelon. Terima kasih sudah bergabung buat Gro ya, yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nyoman Marayana gitu ya, yang ada di Nusa Penida. Mau request lagu, ini nama penyanyinya siapa ya? Coba nanti Gus Aldi cek dulu ya. Coba nanti Gus Aldi cek dulu, semoga ketemu. Kalau misalnya lagunya nggak ada, mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Pak Angga. Ada Pak Angga yang ada di seputaran mana ini? Banjar Sarin Kaler gitu ya, di Desa Nongan. Terima kasih sudah bergabung ya buat Pak Angga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Tumben ini bergabung ya. Kemana aja menghilang selama ini? Waduh. Oke, lagunya sebentar Gus Aldi cek dulu. Yang nyanyi ini Gubuk Derita, Endang Estaurina ya. Apa benar yang itu yang di request, Endang Estaurina? Ya dah, Gus Aldi pilihin yang itu aja deh ya. Terima kasih Bu Puput Nata sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Lisa, Keong Racun sudah mengudara juga ya. Buat fans yang belum bergabung juga masih bisa ya, Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. To the Batmobile. Let's go.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.
8: Girl, this thing is jamming.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Lolita EGP. Emang gue pikirin, tapi kalau masalah sampah jangan sampai EGP nih Pan Setia ya. Karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah yang serius ya, terutama sampah-sampah plastik nih Pan Setia. Ya, selain itu juga masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, fans Tia Gemerdeka, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Roma Irama. Begadang, kalau sudah begadang tubuh pasti terasa lebih lemes ya. Apalagi setelah kita begadang, besoknya kita harus bangun lebih pagi nih Panstia untuk menjalani aktivitas ya. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah rasa lelah mulai mengganggu, tenang, jangan khawatir karena sekarang sudah ada Vitalik. Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Panstia Gomerdeka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas yang pastinya sudah menghibur kita, sudah mengajak kita jobar sekaligus sambil bernostalgia juga ya ke tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Tapi jangan kemana-mana dulu Panstia Gomerdeka ya. Sebentar lagi setelah Kopi Dangdut kita lanjut lagi di program Tirama. Fans Tiago Mereka bisa request kembali lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Yang pengen liburan, sebentar lagi liburannya bareng Gus Aldi aja ya. Gus Aldi bakal mengajak Anda keliling ke tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut lagi di program Tirama. Seperti biasa, setiap hari Minggu Gus Aldi hadirnya di, sampai di program Tirama ya. Setelah Kopi Dangdut, kita lanjut lagi di program Tirama sampai jam 9 pagi. Gus Aldi juga masih tetap setia menemani Anda, masih tetap menyemangatkan suasana pagi Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 9 pagi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Piwi Gaskins. Kangen seperti Gus Aldi yang sudah kangen ya, pengen siaran di program Tirama lagi. Sekarang Gus Aldi akhirnya bisa siaran lagi di program Tirama ya, walaupun cuma seminggu sekali ya, gak apa-apa. Yang penting sudah bisa mengobati rasa kangennya Gus Aldi ke fans setia Gema Merdeka juga ya, yang suka sama lagu-lagu pop Indonesia pastinya ya. Nah, fans setia mereka yang mau request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, boleh banget ya, silakan mau request lagu apa yang pagi hari ini bisa menambah semangat Anda pastinya ya. Bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000 977.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Smash, Senyum Semangat. Kita awali pagi ini dengan penuh semangat juga nih fans setia Gema Merdeka ya. Walaupun cita-cita kita belum tercapai, walaupun awal-awalnya mungkin kita diremehkan gitu ya, seperti kisah dalam lagunya Smash ini ya, yang berjudul Semangat. Walaupun dibully tapi tidak mematahkan ya, tidak mematahkan semangat kita untuk lebih maju lagi, untuk menjadi lebih sukses lagi ya. Justru bulian gitu ya, sama apa ya, bulian atau dengan sering diremehkan oleh orang-orang, ini justru menjadi motivasi kita untuk lebih maju lagi nih fans Diego Deka. Jadi jangan kecewa ya, walaupun kita sering diremehkan atau dibully, jadikan ini sebagai penyemangat kita ya, untuk menjadi lebih maju lagi, untuk lebih kerja keras lagi ya, pastinya lebih kerja keras untuk menjadi lebih sukses lagi di masa depan ya. Tetap semangat buat fans setia Goreka yang sekarang ini mungkin lagi memulai usaha kecil-kecilan ya, jualan kecil-kecilan, pastinya dibarengi dengan semangat dan doa juga, kedepannya pasti perlahan-lahan gitu ya, perlahan-lahan dari sekarang kedepannya pasti jadi lebih sukses lagi nih fans setia Goreka. Pokoknya tetap semangat ya. Tapi ada yang merasa kurang semangat ya di pagi hari ini ya. Ada sih ya yang semangatnya sudah mulai berkurang. Tapi tenang aja fans setia, nggak perlu khawatir, karena sekarang ini sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari BCL alias Bunga Citra Lestari, Mengapa Harus Terjadi. Jangan sampai ini terjadi ya untuk masa depan kita nih fans Tiago Merdeka ya. Jangan sampai terjadi masa depan yang suram. Waduh, kalau sudah seperti ini pastinya kita harus memperbaiki ya masa muda kita nih fans Tia. Mumpung umur kita juga masih muda, kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Atau lebih bagus lagi diisi dengan prestasi juga nih fans Tiago Merdeka ya. Jangan sampai malah sebaliknya, malah diisi dengan merokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih fans Tiago Merdeka ya. Ini nih, ketiga benda ini harus dihindari nih fans Tiago Merdeka ya, demi masa muda, bahkan masa depan yang

Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Vidi Aldiano. Status palsu. Kalau sudah yang palsu-palsu, pastinya kita hindari dong Fanstia ya. Apapun itu kalau sudah yang namanya palsu ya, baik itu uang palsu, terus obat palsu, apalagi ya, janji palsu, ini pasti kita bakal hindari. Selain itu juga informasi palsu, ini juga harus kita hindari juga nih Van Setia Goreka ya. Jangan mudah percaya ya dengan informasi-informasi yang sumber beritanya kurang jelas gitu ya. Jadi Van Setia Goreka dan kita semua juga pastinya ya, sebelum kita mulai percaya ya dengan informasi tersebut, harus kita cek dulu ya sumber beritanya dari mana. Oke, jangan mudah percaya ya. Termasuk informasi yang satu ini juga nih Van Setia Goreka, ini penting banget ini Van Setia ya, karena banyak banget ya informasi-informasi palsu yang digunakan untuk kasus kejahatan termasuk penipuan juga yang semakin meresahkan masyarakat ya. Untuk itu kita semua harus waspada nih Van Setia Goreka ya, terutama masalah bank nih Van Setia Goreka. Ini nih informasi penting datangnya dari Bank BPD Bali, Van Setia Goreka. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu, Van Setia Goreka, terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi sekali lagi harap selalu waspada ya, jangan sampai kasus penipuan semakin marak, semakin tersebar, dan semakin meresahkan masyarakat.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jazz bersamamu, seperti Kampus Dwi Jendra yang selalu bersama Anda nih, Van Setiago Merdeka ya. Bersama Kampus Dwi Jendra, kita wujudkan masa depan yang lebih gemilang, masa depan yang lebih cerah nih, Van Setiago Merdeka. Ayo wujudkan masa depan yang lebih cerah dan gemilang ya, bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education, mulai dari PAUD dan TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Semuanya lengkap ada di sini ya. Nah, bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Ayo mendaftar segera ya, jangan sampai ketinggalan. Segera daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Van Setiago Merdeka bisa follow akun Instagram ya maksudnya ya. Silakan Van Setiago Merdeka bisa follow akun Instagram di @yayasan_dwijendra. Atau Van Setiago Merdeka juga bisa menghubungi 0811-3989-646. Sekali lagi, 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.